0: isufa nyini ayiri nyo jumani
1: ha asu kanzu gure pa patri male
0: na wareka biostini ikuma kakabangumi ibuka yalwa nyawango na

0: vie.
1: Retrouvez votre émission Zouk et Sentiments sur La Voix de l'Oti, votre radio communautaire.
2: Tour moyen ba moyen bien son nimba mon chimba mon radio communautaire sur ce forme. Am yega frakan be ya kashinkan ya la barmano iti kan shibe kone fa kan sham ni bitaban fa bitar radio sanga karani yo kare ban fa yo me kuro kare ban fa kuro yano ngene ya shidane ya to ko fada ma shibe berebe yenga na wore ya kuro fa me la bari baba be ya fa kan she kan sha fa me kulinka yemina na nyeme fa me de kebe yo me ya be to ko yo me ya ni be ba yo me ya ya shirebe berebe kanye me fa me puni fo kare puni fo oui oui dalili de kebe o ko enenye ya shirebe berebe de kebe banyesko nyeme ula barkano yada jama karashi yada moyashi ne da tanafo kara papatashi ya labari ke kiriso yanga ya shiwani wa ismael ismael ne ka iba bola barka imba mamne na soyen no bare subondorna ya yoterefie ya kuranwe to yada jama shi bebubuka ya binu bebuwina wa kuratu imoyam yesu kansham ne yankara konkoni mbo na wara ya toko buka labari so yanga ahine iti anshe labari yo anshe labari nefabuwa jama konkone nefama la moya konkonkere na antia na moro jisano aufabie koto yanga kokore jisano aufabie nibude jama kere konkone busutimu no nimbam nshimbam na bude jama kere kwa kwate ashi na buyo moya karanshe kangasha nyama ngashanya ma ni yo ngashanya ni sanya ngashanya ni yanga ahorma be yadi fa do ando fa ko sanga bi yashiwa yani wa tanafo namoro zenebo ni durunya kwa kiri nimba mshimba mbuka kreba mbukano yo kreba yono ida shida la moya jina fe la moya konkon kara jina fe irna namoro jisano barani bieso koto kokore jisano barani bieso kedan kara shi na yo moya kare anshe ashida ni sukoma jama jande be nyabuduma bo na bukaso ni tu jama nyinga kare kwa pati bawa uno de la moya kare kwa pati bunganda mashina ya manshe ngabie kokore ni jema konkon kare kwa pati yeshua bako ni no moya kare konkondo akuri yanga ankuri ankuri ni de jama kare yetokodan mashina yo moya kare anshe akawe yeshua akawe akawe ni de jama kare yetkan shambe berebe na yo ankare konkoni mbo Yeshua bapo ini de jama adiza ni de moya kare konkone etoko kanshendo na ya manche njabie bite ni de moya kare konkone maria ni de jama kare konkone fozia ni de moya kare kwakwati na afoye etoko dama shio na ya manche ngasha nyama yetana fo mariama ini de jama kotu bieta bieta ni de moya kare konkone yeshua awa awa ni de jama kare konkone koto zenebo koko ni de jama kare tonga shanya ma nyeme to ankar pa damasanga bi yeshua namoro zenebo ni durunya pa kiri buka kare ba mukano yo ban yo no ida shida kadashi labari yasfa ma jama nantia nyine labari to koko ma yeshua garo yanga garatu na matio garatu ni de jama kare konkone nachi ni de moya kare konkone Zenebo ni moya kare papati koto jaraba mbanjasule yanga jaraba mbanjasu ni de jama awa ni de moya kare konkone asadoro dole ni asadoro ni de jama kare konkondo yetoko kanshengo ne yamumbo asia ni de jama kare konkone koto naema naema ni de moya kare ngashanyama yeyamumbo yeyamumbo ne de jama kare papati ashi Noria ni de jama kare toko kansham ne yuan kare konkone mbo Aisha nyene saware kuna kanda mashina yu amanshe Aida ni de jama Abiba ni moya kare konkone koto dangana Ini de jama kare konkone Yeshua Kadija Kadija ni de jama kare papati Yenge da mashibe berebe ne yu amanshe Mari ni de moya kare konkone Ndatu ini moya kare konkondo Yeshua Rabia Asadrole Ini de jama kare konkone Koto ziria to sara Nibu de jama angasha nyama Nyame to ankarpa Nyame ya kiewo Nyame isheshe yesu Agosi Yeshua kosi Ni de jama kare koto rabi Rabini Rabidini rabini ni de jama kere konkoni papu nadikale papu nadika we no jama no la moya ye yama sho ne yama mbo zenebo ni de jama kere kwakwati bebo kumano yenge kanshando ne yama she miamunato ni de jama kere konkoni bebo kumano yektoko kumano kumano dole am yonga fra miamunato ni de jama kere bebo kumano koto yeshiwa zenebo kumano dole yetoko kanshan kere ne yama konkoni mbo maitresi katro rika yanga ni de jama kere konkoni MC Bewong Banjaso ini de jama mema ajaso ni moya kere kwakwati zatu gono ni de jama kere konkondo yeshiwa ajatu bosoro ni de jama kere kwakwati njabie David ini moya kere konkondo asia jangbenja ni jama konkon kere kwakwati yetoko kanshan de bandia Yoban yomea, kuroban fakuro ya sanga biyeshiwa ya niwa Namoro zanebo ni durunya kwa kiri Nyini de kanshi ya su kanshi ankara na yu amanshe Nyini ya shida kone toko kwa mafatuma Koko ni de jama kare konkoni ni emam igoro mbaram nimbiem Yenge dan kare kwa kwati ashi na yu amanshe Balila tu tosarale ni de jama Asana jabu ni moya kare konkondo Yeshiwa Amina Shirabu ini de jama kare ini emam igorom baram nimbiem ingashia nyama nyemeto jama kare karpa nyeme yakiyewo nyeme shechesu kwasi apre manya yenga kwasi apre le kwasi apre manya do yenge do shibebrebe ne yuanshe jari ni de jama kare konkoni tayuro zenebo ni moya kare kwakwati Yenge da jama karashi na yomo ya karanshe Ngasha nyama nimba mshimba We ngasha nyama Debe anfa de yanu Kuroba anfa kuri yanu Yoba anfa yume yanu Sangabi yenge shiwa yaniwa Yetanafa zanebo Namoro zanebo ni durunya kwa kiri Yokereban yonuni ida shidale Yenge dam na yu ankara konkoni mbo Tonyime di yeni nsiku wafokpa Nyime ifefa wisanga Chema urukwani Nyeme fayu ya uru nyeme fayu chema auru kwani Ngashanya malamoya Ngashanya lamoya Tokebe ya kuro wakuranya dongu yofom Ya shirime eti konkuruma Tonyeme mesku dongu yofom Ya dongu yofom nyeme mabesku dongu yofom Ndamashi Moya biaso ya tokobuka labari so Ahika dashini iti ashida labari ya Yaudika ufabie ni bude jama kere konkone Njabie yao Bulangwe ni ini ini emam Mbaram ni mbiyem jama konkon kere kwakwati kotu ini imbam Mbaram ni nzunguru mkotu ya numambu kere sanga wa Yulabe latifa Kotu yulabe abiba Kotu rukayatu ni yeshiwa swaib Yanga saudatu Kotu saudatu Namati obo kere kwakwati busuti mbuno kabude ashi Nabu yuyanshe bakare konkombe bonifaso kumongo Kumongo awarembe efri nangbali Nangbali do ibu kare kwakwati kuruwa busuti mbuno Anyisanga nso kabude ashi Nabu yuyembo nabu kanshia Nzuti yenga debe efade ibu kurube efa kurubu yobe yofa mare Sanya befa sabunya badi ya horma bebebe yedo Senga biyenge niwa yeshiwa yetanafo Njaba na u ngorotoma na u nidurunya kwa kiri Ituba duma irina zenebu Nidurunya kwa kiri ngasha nyama uwe Yoyan yora kuroyan kurora Anga lamwaya anga nyeme Toye shirifen nyeme ifen katoni fama konkoni Nyineno ya jinafen keda jamashi na edamo ya karashi Ya gorobarani ya nini ya yini Zenebu na u nidurunya kwa kiri Sarambe awononi ilishem Yini durunya kwa kira kwa mungudo awarambe afri nangbali Yini durunya kwa kira Iti ashida yenge kanshi jama Yokereban yono senga bieni ni durunya kwa kiri kakishimbu ya idari itintinsu Nyini no ashida ni sukoma ya ufambiem ya ufambaram ya jama ya nkwem ya tarawam ya mbukim ya jama kere konkoni Nyini ashida ni sukoma na wale yeshiwa yanga dakudika ufabie ni de jama yeshiwa maka ya ule Uno moya kare kwa kwatido nyime tuankarpa nyime ya kiyo nyime shechesu Yeshiwa etanafo biwu kwaridika ufabie yetanafo dakilale Dakilata ini de jama kere konkoni tukudama shine ya manshe yakan de ka fo bien ni de jama nzumba ko kule uno jama kere mi tu jama ni tu la moyen ngam kere do ye do squashi bangbale jama kon kon kere dama yanga ko mongo awarambele yakan shi jama kere do ne yo moya kere kon koni anche ye ni ban kere be bo bangbal dole nyine ya shida koni to ko kama yenwe ye shi ye tanafo mfancho ba yanga fancho ba ini ni man biem kere kwakwati ko tu igoro mbaram ni ni man mbaram kere kon kon kere debo sadori tie badole ashida iwonyemedo nyemeda ma shifa meale yeshiwa bawa ni de jama kon kon kere kwakwati bebo sadori tie bado nyine ashida kone tokokoma natuli jama kon kon yanga natuli do natuli la moya kon kon kere bebo natuli do gana shinsule ndoko fiba matana yasuna kan shibubu ka yeso isa leo kokowa yanga ko fiba isa ini de jama kere tokodama ashida ne yu amanshe ashida ne toko kama shingare sanja ni de jama kere kon kon do yanga dan kere kwakwati ashi bango yanga kumanule iti ashida yanga kan shando ne yu amanshe na ya wokom na ini de jama kere kon kon ni yanga toko dama shine yu amanshe bango yoko yoko bara ni biye so kere do yetoko kan shiam ne yu amanshe yeshua amadu wa dauda Amadu wa Dauda biwoni biwo na kweko do yetoko kan shankare ne yu ankara konkoni mbo yetana fo Kofi Idrisu ini de jama kare be boni boni barani biye so kare konkoni boni angoleo yesu kan shando ne yu jama kare kwakwati anshe anya shidani toko kama yani mbam ne shimba ankara wi afiri wi atore korti bale neka yetoko kan shi jama kare kwakwati be bodo yetana fo yana jangongo yanga jangu dole yetoko kan shango ne yu amumbo nyeme tankar pa nyeme yak yawo so mangsa ni de la moya kon kon kare do toko dama shi be brebe ne yu amanshe bakibi ni de jama kare kon kon ni amam igoram baram ni mbiem bebe kare kon kon ni bebo korti baldo yetoko kan shango ne yu amumbo kan ga shanya made bande yanu kurban kuriya sanga be ni wazanebo zanebo be frina oni dunya kwa kire ko na u be fri zanebo ni dunya kwa kire nde nga shanya made bande yanu kurban kuriyanu ya jina feso ya dena kan shi nyeme dena yo nyeme dena kato fama ya shiribe brebe ni fen kato ni fama kon kon karanga shanya ma nyine ashida kone sukoma mandani ni de jama kare kon kone bebo jonjongsu jonjongsu barani biye so kare kwakwati nga shanya ma yetoko fa ya shidanko yanga yeshua shingare ni de jama kare kon kone shingare na toma jadamle shingare jadamu pe gadam pe ni de jama kare kon kone bango bulori nyine ashidani sukoma kare na kare kwakwati tia ngwetoma bani ni de jama kare kwakwati kotu aufo ni moya kare konkoni bewo tuleba ashida kande na kan shinyingam nande ashibuka ya sule o ngashanya ma alaji derman ini de jama ini ni mabie be fere karmo tayuro ya kurukaka ustaz tayuro bebo nzarafe duan yenge do ashibe berebe ne yuanshe no jama kare kwakwati ngashanya ma duan barani bi so kare konkoni yetoko kan shango ne yu amumbo nyeme to jama kare karpa nyeme yak yewo nyeme sheshesu anya shidane toko kama yeshua abukari yanga abukalim ini mabie jambedu ni bua ya kare konkon tsangawa yanga daba shine ya manche moye bia son nimba mshimba mo radio communauté suisse sofo we ya kuroni be kuroma ya kara shine yokan ya yande fete do ya sangani pieso ya yande fete do awurimba ne kurotenge masoro kare papati su dama ya kuro ya kasara ni mikoni ida kara shila kan mikoni da wurimba la ka okeso mikoni da sanga isha ka ofunso to ya kuruke kan ka we bi ko yoko baso ya kurumeso shi sanga yoko sanga su ni pieso ye kuruka ye feso ama beba kuranya ati buyo ane ni tunyangam ni tula moya ni tutanafo nkare papati ke su da jama kara shio na yo moya kare konkoni mbo ngashanya mani yo ngashanya ni bita ngashanya ni kuro sanga be yenga yeni yeyi yena bara yetanafo yenga nkyaba na wo njaba na wo be yenga ituba duma ya shirama ya duma yirina zenebo ni durunya kwa kire yoban yono ide ashidale ngedama yenini to nyeme ko de wo fokpa yenini nyeme fa wi sangapa yenini fa chema urupa ni fa wi awu fa yire ko tu be ba ko chema kon kon kere popati wo nyeme ishiba fo ni de bu la chema urupa no yesku be ka ni ya shire be berebe ya shire me ti to nyeme me esku awirupa ayurupa yire la ba do dem sanu ayurupa yire la ko nya chema awirupa ni ayurupa yire la shi chesu fo mi shi to nyeme ime ka dem sanu ya dem baka bu dem sanu nyeme shi che kere kon kon su nda jama shi nda moya shi nda tanafo kere popati ashi na wara ye bo kwa yusoki na fe famam yirile yake ikunku afamam na bifalabam famam anema bie anwa amanuma sofo alias zola bintio tonjerama numa nda jama shi nda moya shi na nda tanafo kere popati ashi bibawo no yake yenye babeku.